0: NFM.
1: My NFM.
2: Ewangan Olo Show.
0: Mayan FM. Mayan FM.
3: Iya,
0: tua. Enka kina. Kino na di nkasedi ni tatata. Ibuidare Enkyo Masi.
4: Enkyo Masi.
0: Emmanuel Olegisemei o PK Lelion.
5: Kasi baka tukula ashera nkara kita gilu ingresho ni maa. Yenefa mtenka kenya no longi duta rajo mairi ya mari. Enkolongi Alhamisi TBT Throwback Thursday. Onta rikini narungwa na olapa leile. Olari longa lusunere utikita mwile. Kinchore dhanka iya na shida na Kenya. Ami mkolong sida ya isapu kinkija beda nkopu. Kaki uri tinda na pokin. Kidu mwenye naka isis. Nikincho na shita poki bae. Kigridi ya maritia tu nkakenya mayen. Ngai graju kitu mwenye mekenywa. Tana kenya natia tu nkakenya mayen. Nkakenya mayen FM.
6: Mbibumbo nangipa yoti yolonga iso nangopu.
5: Ahe, nadholo weru dara lada ngora nkongu. Daiti ya karma saipo kini njitame kenywa tia tu nkake nyamayen. Nkake nyamayen FM.
7: Njama
5: FM. Wee.
7: Ibu oleng.
5: Ile punya tuwalto ilo peno.
7: Gladys Taineri ya mugu ya mesabala.
5: Gladys Taineri ya bala.
7: Ya jana irobi.
5: Aisi dai ya nkijaba kajogi.
7: Ii.
5: Tuna nika ladole nkijaba na banji.
7: Pesu wazi.
5: Iburu wangara. Ini juga pokoknya yang kakenya nama yana inyo to pokoknya nama kenywa kigirin wa gramasi lampo kina nga majugi inyo to ame kenywa en kakenya maa yana fem
8: elen jamasi
5: uwe
8: ipo olen
5: yana kakenya
8: mamaloji raro lochon
5: mamaloji keja lochon
8: asida yele nara ina mali Sibai ni kini ni merangka ya nyasibai.
5: Ni
8: kisah rangka yang kita ada sabu.
5: Ini nye.
8: Ayo bagi nakul langka ya nyasibai. njara ine yo viro sugu
5: ehe
8: arwa yala ijense hirura
5: ehe
8: agi amuna nyananga ena roge siga
5: ai menya mpaka geni kurtukurta oltungani
8: ba ni sugujo anga ngala nara mar pogen
5: ehe
8: rizanga urane ngona leo anga langa leo pogen
5: ehe
8: rizanga sarhini jongo ko mama maria aya wago pogen anga ganya sidai
5: ehe
8: Pana murua bogo no losho no na mire pogo na jege ni sam na nanga ina roge sika
5: kage menya tokul
8: anda sana jima mama brani dio losho
5: mama brayo
8: ayo mama braya na ya wa anda nga ina de ga ira ri mio lungani
5: ma to e graso to sotu murua ma yolo na de ke shuku nyama ni ngole jeri zanganyika eti e gra ga wa wa ya
8: Ayo wende ni pogo na muskula nda sana majini zilo lera. Mama John. Nda sana jima ma al Daudi kidan.
5: Ashe.
8: Ayo wago poke na ngaya nasi dai.
5: Asholing.
8: Orpase la yala kaja wabisho maya se.
5: Aya.
8: Orpase Paul.
5: Basi. Mpaka Daudi kidan na jogo poke na njita meke nyorpase Paul. Amka kumekucha. Enkaga nyama yen FM. Paul sana. Alo mayen. Mayen FM hello.
1: Hello.
5: Ye Mayen FM na.
1: Ndabasi.
5: Wei.
1: Ibo leng
5: nanga kanya.
1: Aji bar gamo dalo les ngari le dai.
5: Parti mayo.
1: E
5: ka lu boroti to loitai.
1: Ade ye ye mesu jangu de gar bolo sile ngapamea.
5: Yang goto gar bolo sile tangkanyika. Karibu leng na bana birma sa ukun yong wanin wagen ka mame kenyo
1: ayo na da mana mi ni na da yan ka mana mi do sugul oye ye dan ashoro orang ada je anak gai dan ni ngin gai rega ya orang ada je le sulene da smara de ne wodi Kolera iba aja ki ini dah megenya. Nih dah jadi kalau kami jalan tadi umah bawa sugar bayi jangan megenya. Dah jadi kerap berada di rumah mandi je.
5: Ege you.
1: Ia naji malam iba aja. Oh ini dah nama raja pas sama. Jadi ada lelaki raja sejuk ramai orang yang naikkan tayang lagi.
5: Asholing.
1: Ya, juga zaman dah banyak sedih.
5: Aiyah. Ejo kepokan ini dah megenya. Ejo kini dia maha bawa sugar. Dah kini nol jangan kamu ke you. Ene wunengi jebe negore pembe pejo nejo kinyo dome ngurini kias asholi nga kilikuli yoti yungko tuye Facebook neke ma ajuke ntepo wakini njita meke nyatolubo na banda gratu mingi reshira ma yenefem neke jia asholi ngolo nejo kipintoe Edward Letaya nejo niko Narok Town is already connected ejuke namasa ipo wakini njito Maria Maripoken hadi tamati ulo nejo kiji Eda Julius good morning getting you loud and clear etie mbro na juu eno marimpetita kajiado count isili kajua kajiado na ejuke namasa ipo wakini njito amikinywa Lemain Solo following live from Osubukai ne joge pok ne nyita me gnyol kalsi nangeti ke pakeri te Transmara ne joge na Greenland of Transmara ne joge na Armasa pok ne nyita me kenyo itino Sharon Nanka lo Joseph Nanka lo John Nanka e joge pok ne nyito ami kenyo Sholing rona jo Jackson Mashipe good morning hadu mitoto baraki atie mrona jo Enol Karkarti dia lena request tuko pamoja hadi tamati a Sholing rona jo Karkarti poken adolta Simon Letaya Ntumuri, neju well connected, iti ima suru alamisigiyo area, tenebo Fred Sikoyo, getting you loud and clear, tasubu uling, atumira teki tengela, negrinu agramasa ipo kene, nkama jukini tame kenyo, iti ima menye, ntumono nenye, Jennifer, oramari ipo kenlenye, juku muje nyuito ame kenyo. Ole Ibrahimu Parkire, neju good morning, olumura nilenge bai, ola isirio juye nkotok, nena pinkishu mali. Representing meto na Narovili Nkobende graju grima sebo kenda mkeni kumekucha ashole ngole magilo nyokie good morning sida yanka kenya katukula grima grima sila mpo kenda mkama juge nyuto ame kenywa Kelvin Parante getting you loud and clear neju grima sebo kenda mkeni kumekucha Joyce and Simon and Samson idhili meshukile kule area neju grima kenda nyuto ame kenywa nebo Dorka Saningo ashole ng Fabiana Asingo tenebo baba yao Dalma solo neju Philip Lekuria tenebo Jacob Oletaga ashole ng Steve Limpai, Aizola Mo, tenebusi Willy Leshi, nejuku pokune njita mekenywa, Honorable Ntiyoi Timothy, nejuku pokune njita mekenywa, Solomon Lakato wa Sholing, rona jo Sencha Patrick Ole Sencha, njerumita ngeteshine maa jenifem, ole kuya, tenebora mbali mwime teorike noya, Laura Fael Piore, no Gloria, en purkei ejoke poko ni nyita mekenyo Evelyn Somore Loisa good morning atumitondera baraka tokol tenebo Vero en Emmanuel Lea Musanga nejo good morning I love you I love you back Daniel Navala nejo good morning intiamasi atumitondera baraka tokol atiemurol chorre ni nwagra masila mpoke nenga majiki nyita mekenyo tenebo Philip Murkuku Muroyan nejoke poko ni nyito amekenyo kinu wakatate poke nenga matiatu yanka genya mayen
0: Ilomon long kasedini tiatwen kakenya
5: Eremaya
0: Nila mari Amugi shugunye aida lalagiye Nena nabu ito doko ya Emu mbalo olomon
2: Mayen FM Ewangan olo show
3: Ewangan olo show
4: Eta agedumo UTV channel ino ninyot EK24 TV Emu oregie lepang Iriskana television ino dada Nisud kuloregi Tabolo decoder aragi digital TV no Shomo settings e menu Tegelu installation aragi isearch channel niyo Tegelu auto scan aragi auto tuning Tareshu mediba scanning peao channels Na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok Teniyo niyo lo ngumuk Ininingo Mayen FM Ewangan olo show enjoy top class TV viewing today
3: Eremaya
0: Eradoye en Colum Serie Nebu

0: Roro tenkai mm-hmm. na kelelek erum mawazo mengi kwa sababu mm-hmm. enapira olola lemo lenye
1: mm-hmm.
0: ore laruri neduboyu mm-hmm. na mbe ngai nana
2: yes
0: todwara
1: mm-hmm.
0: na nyo
1: mbe ngai nana
2: neduboyu nyo laruri aya
0: so ninyajiro mfano na yagira unye Daudi njere mm-hmm. ore ngarapo kidina bimyon
1: mm-hmm.
0: nenda lake one seriani nila sababu unaanza kuchukia hata maisha
1: mm-hmm.
0: Ndio bainyo
1: maisha
0: mm-hmm. ke yoni ni yako very positive with life wale ndoki kinyinyara tromari tena kinyondo kinyara mama tena kinyondo na ropa yelino tosheka na hiyo tosheka na nini
1: na hiyo
0: na hiyo yola ajari oh. Akapa siku nyingine na gear marita
1: mhm
0: amo kaide bara rabe njola ningo enega himia oroba yelino
1: mhm
0: alanga ngalifu ele modu la bara
1: mhm
0: aigilda enega himia nyo
1: Orba
0: yeli no alang angalifu nyo orba yele bar
1: mhm
0: najironji meronyu mfano natiene etia orba yen ambalikino ragrayo mage oibungendo mononi enye this is a true story
1: mhm
0: oibungendo mononi enye ne bongage le gaile
1: mhm
0: ore peibung
1: mhm
0: ne kwerlo na ne ebu apu god bu wala habal
1: mhm
0: nanga diki ne jo ntabala ne jo mani ne jo kadunga korogoso
1: mhm
0: ne jo mani bi Nejo tabaliki amu mero wale mikose. Nejo mani.
1: Mm-hmm.
0: Ore ne in fact ore ne ore banga digi ne ore na mere jo na kadunga orogos. Nja ya langa nge nya hadungu nyo orogos. Ne ko na ne ore yengi ama.
1: Mhm.
0: Ore the following week, irunye lu sanga wiki.
1: Mhm.
0: Ne bonge nya langa nge le kai murugo. Ne bonge langa nge nyo.
1: Eh.
0: Ele kai murugo.
1: Mhm.
0: Can you graduate?
1: Eh.
0: What is the name of the Lungana? Lord and Doon in Tas Lungana?
1: Yes.
0: Nanya is in Gaja.
1: Kintas.
0: Nyaga Kintas.
1: Mhm.
0: Quite your lending money. I debate a job, a jiro, or a nine ambaunina, it improves your personal, your emotion, and physical health. What is say, and Naruna Jampalino? Na, care when Dugunaji is a Serian Ossin, a Serianio, Ossin. I am a nine on a joke, Kumpe Ore, Ore Tinera, Tinera, or Ronio, or Paligisho, or Shonio Rampaligino, when you're a Serian Dolda, Nibigong Colonium, Ungan. But it reflects grace and compassion. Ke Rodolu see a dear Rungan, Tolunga Lempiris, Nyarungur, Nyaranyo,
1: Rungur.
0: Everyone makes mistakes. Forgiveness recognizes our shared human imperfections and extends mercy to others. And Arani Grejo, Kel Alexias Nyo. Makosa. And abaye, it is a biblical principle. It is a biblical principle. Kesu mana yembu gole fese ya maru ngan, tumoni uni wa ari. Njere, mara baligi, pewa baligi niyo. Nyagula ningoni. Nejia kijiru. Mara baligi noro,
1: pewa baligi niyo.
0: Tenegira duwa reyanto mono ni, mendo ya raro mono. Tenegira duwa la ingorwa yeli no, mendo ya logira la. Tapa liki, nyagira nyonda isiri. Amu, ora lungani, lidola rara, kidi mengai beleganya mera meninya raisiri.
1: Wow.
0: Yes.
2: Wow. Empaligino. Mara ngamse simu yare uni.
0: Mhm.
2: Ani sidi ajoge jira nake leni ningo.
0: Kabisa.
2: Eh, ndo bila si domba na pole pole.
0: Mhm.
2: Ndio losi na ga jo ni ile masaa.
0: Kabisa.
2: Mhm. Rumosori na bishana, rumosori yare uni na udo, uni na udo na bona bishana. Rashid mosori na bishana uni yare na udo are uni are na bole ni mani. Nisi yu kajo kaswali ni ata kambaya nikia yuponi kiyo mamba kama hiyo tuambie
3: hello
2: maya
3: hello yes
2: wey
3: suba day
2: subo leng
3: rager batay
0: alanga mua shena leng
3: eske
1: wey
3: mambo
1: puwa sana
3: jago
1: igo sawa
3: yee hello kakonde sala gina mer batay
1: ehe
3: Amo ara de ronan no leng kulore de ile nye kena kira nge no leng karri shu shu leng
1: Ehe
3: Nego ay sa idio leng
1: Ay shu leng
3: Le nego kai pong kasa digi le de le amu ore de na na Ay si ba yu leng nani asira
1: Ay shu leng
3: Kai ya de duan na ike nego kai pong kasa gana no leng
0: Aha si
3: Amo tebra wire de ule Bere nye lo lore de ile nye rana gara na Ibra ilang asih cerita lagi, mari lu ibra lagi osa tu.
1: Mhm.
3: Angkara tu nak jengen lagi.
1: Eh.
3: Ibra ilang entuk tu nak gerak aimakinyi ina siai oleng nikibala aitegelaka marei osotua
1: wow
0: ashe oleng mesisi yesu
3: neeku naa kaipongesa oleng ajoki endelea amu kireta enkai oleng
2: ashe oleng
3: aye
2: ashe oleng ashe jambo lino my friend ajo itai ndo osotua nara tenilewa ake duo totatai na kidim sinche naa kaichukua ina theory
0: kabisa
2: neton naa keret oleng aya mayan FM hello
4: letabo
2: wei
4: kwamba
2: poa
4: imeregesh
1: wei
4: Subu
1: oleng.
4: Ayi na adele sinyala ngai.
0: Arangamu ashe.
4: Idala loriye mama digoro bi murwa marandaza.
1: Ehe.
4: Rega de sibara ngai le reila ngai yo rabero reila ngai le na se ye nyana ningi siye.
1: Mhm.
4: Raba ai der kansia ngolo ni dimararu helero ya vela mbali ne gira na munya gai magi.
1: Mhm.
4: Alele sibala ngai le glass nya jamba bali ngona na bala ngende baba lo rishimara.
1: Mhm.
4: Ya uyo mwana angai vele nilio mwana liki mbosi ara hili mika hili mika mara alamu niki vali ino nabe rinja hayara nilio mkapa nilio yuko wala mwiti mara
1: asho ole
4: amu yonur noro ila angai yere nilio nene akaja kusele angai kila maya nangai ni ndo yangai yako niki nabiri samu kino roi nanyano niki nangati ama kini mwangai
0: asho ole
4: ahia na ngoro dibore ya marandawe
2: asho ole mama dibote na loa ya marandawe joku na ajendo ni kira mefabada mwuma asai ore pe paliki oltungani nebolo ninye oloingange
1: yes
2: wani nyore ndo nagere kwa pia gramba kumoko nono kaitashe
0: na vile nimepaliki tano
2: ya ta oro klingu na ja
1: lina
0: kabisa
2: Mayan FM hello
5: hello Mayan
2: hello Mayan
5: anda suwa sila langkai
0: ebo
5: oleng
0: soro
5: nipo lengi lo singa
0: yatanga muashe
5: oo kala vama nema sila langkai aisho lulo singa nye uwa hune nebo uyo
0: ashe
5: ore na nebo usabu na omomu angira nebo omoli akabu ajoji enjo uyo kene singa siyaga ne umi nye jinyo nukirishare ndiba
1: ashe
2: aya
5: amu ore ne singa na agire ngenta yyo kaa kutubu ngono kwa grapo nini nini
2: aya
1: ashe ole
5: ore siyankai
1: hello
2: kiri mzoye doye
5: kare nkiki nukwa nara
0: ehe
5: ore nerole namba niki nono ore lengroshi ole amu kaza na ikiliwa nuka maana ide ni ungo sana rolungani lelele rolungani kwa muda nipe ni ngaji la pandiki ya kazi la pandiki ya ye rolulimu kia nage kuo fea kia pandiki ya ye sinye ye nige pandiki nini tipai
0: kabisa kaijibu
2: wow
5: sawa naja shole nye nyo enjo yogo singali anka ya ranyana uwe ya lumi bade jibani
0: aya she
2: aya sawa sawa kia ngurasiye na hake nanaba ya wale no longe jumapili teba oleni ni moyo pia mu ihimo zelengai elena gitumburo zelengai tini
1: yes
2: dola de gra demanda sabu gole nage e kawadi nori yanija ajo na normal da na romo nisi nage o tio ngor pe osh nage sa 11 so ngamwe ngasi muna bo si edo na baye e gitumo gya sham doga mayane famalo
3: hello
2: hello mayan
3: hello
1: ho ho
3: dafala
0: ibana leng
3: ero gino lo zelengai
0: aranga mu ashe
3: kalau mana jenis kalau lepasnya rendahnya lagi lo,
1: karibu.
3: Kalau mana jenis sebara hari dia rokon, mungkin mengilu ini gua. Awal mengilu ini gua nak ada.
0: Asyik.
3: Amal ini sih aje, orang mahfil lang, orang rendah begitu mulai langgar nak gua sebab. Enak orang mahfil tu, yang penting ni nanti hendak nak jual. Tambah lama lagi kalau ada benda lima dolar. Nah, ramu ni kalau nak masak yang masak baru ni, tu hanya tu yang orang masak ni bandar ni, mana yang ini ni tu, orang ni kan ram yang masak hari, masak ini amu, nari mula nak minyak tu. Amu ada makan tu dia, kalau nak jadi orang gaji tu, kalau mana jadi orang ni lawas ni orang gaji kan?
0: Nasibah.
3: Jadi orang bawa kan baru mula orang gaji ni kalau ni dia amu, orang orang ni langgar juga.
0: Nasibah.
3: Abi yang masuk lelak marang murid langgai yang merah mesra mu ramal lagi ni. Dari langgai yang kami mesti juga lawan di luar kan mana ramam.
2: Asyoling.
3: Kamu mana kesana ada di luar senggal langgai lelak dengan apa langgai?
0: Asy.
3: Orang mana marah langgai yang ada lelak ni baru mentu jadi lelak di luar dia sempat. Kamu mana langgai ni kalau agak polusi malah lah. Jadi di luar rasa bukan jadi ada yang langgai kerengan atau apa lagi langgai baru ini mukul.
0: Asyoling. Ashe.
2: Wow. Aya, ore yanija kinsi ningas na garu nafasi ninjubia lagi baadaye kidogo na mangeti break dorop
0: kidogo
2: ikishukuni
0: sa
6: enta iserelelo tiatwa mayana mela mariamo kishukunye terishata dorop
7: mayan fm
8: mayan fm
9: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
10: Eremaya. Eramana Yesirwa. Nejo Kiananuki.

0: agar ia ngarang kabuari. Agalarun ada orang azab ambalanya. Boyo lezoi agar ia hendal mula. Agalarun ada orang meraga yang ajar.
1: Ni mbaya
2: ama ilo singolio na kagwa moves ilo singolio
1: gike crazy na namno hii slow motion na ameyewa lunga doti ya body
2: yes
1: kiduna igol kidogo juu ya rengitu kirembene hiyo ngomu inakuwa tamu mtu wangu
2: oragevi migola yezi ingiana
1: memeloko oragevi kubudu migol
2: ehe
1: mege jingna mege MP
2: adolta chief ajo ildaigani ildaigani okun
1: ehe
2: ninchake kiata.
1: Yes, mara lagor lebene kwanza.
2: Yes, mara ngasa lagor bene.
1: Mhm.
2: Amuadola jeral daiga ni ukuni ya geni chage kia.
1: 15,000 watu wawili.
2: 15,000. Lunga na kukuni.
1: Are, I mean.
2: Lunga na kare.
1: Mhm.
2: Na dolo lunga loje Jeremiah Saitabo Koirag.
1: Ame kula 15.
2: Jeremiah Saitabo Koirag. Meugure kiara time ni kuo shoginye Koirag.
1: Nigi ara Christine Naisiae Lepore.
2: Christine Naisiae Lepore.
1: Mhm.
2: Tenebo nage Jeremiah Saitabo Koirag.
1: Mhm.
2: General ngana ko nordone na rupia ni tini weji.
1: Aya.
2: Ndola aje megure ya time ni gosho ginya nage simu igai kijogi nage heko ni kijogi nage pongezi.
1: Kongole.
2: Kijogi kongole.
1: Mhm.
2: Rena nage BD.
1: Ni kijogi na shole.
2: Yes. Na shole.
3: TV au Apple TV yako, lapi, tablet ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
4: Ore easa nikibaikini.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira hakapo.
4: Ege mtambaiki yetu njire nilino.
6: Ore leba nipana na mashuru kajabe matofuku kalara resi.
4: Tini ina malo mono usinu nejuruno.
7: Kaka niji Samson Olegewon.
8: Kaji nono Steven wale saringe.
9: Kaji timo ditorikene.
4: Amweki langirike jege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
10: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu wode giligori sendro lolo lushire transmara.
11: Asiragi pina bombo indile maye NFM taga undurige juado.
12: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM taga undia naro.
4: Lasirak lang lolo mon o rengkariyano na dede.
12: Kajangkarna Dayana Seneya.
11: Kaji David Olesaini.
13: Kajangkarna Elias Kitiapi.
4: Ningama. Jambolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
14: Mayan FM.
15: Doropo Lomon ke Mayan FM.